losing high pada. Barang dah berulang, air bertaut sejak sebelah.